Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka. Spada!
1: Iya, kita masih bersama di Sepada di Asal Cita ya, teman Pro2 ya. Mengapa moderasi beragama penting dalam pendidikan? Selain membangun toleransi, next yaitu untuk menghindari radikalisasi. Jadi teman Pro2 ya, tentunya dalam beberapa tahun terakhir fenomena radikalisasi di kalangan pemuda juga semakin mengkhawatirkan ya. Iya, ajaran ekstrim yang menganggap diri sebagai pihak yang benar dan menolak perbedaan itu dapat berkembang jika tidak ada penanganan yang tepat. Jadi pendidikan yang berbasis moderasi beragama itu menjadi salah satu solusi untuk mencegah paham ekstrim yang bisa membahayakan keamanan sosial dan juga kebinekaan Indonesia. Gitu ya. Jadi ini penting ya, kita tanamkan ya moderasi beragama dalam diri kita sebagai tameng untuk menghindari radikalisasi. Itu ya. Manfaat mengapa moderasi beragama itu penting dalam pendidikan.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.

ya, kita masih di swadaya, bisnisnya asal kita. Okay. Pentingnya moderasi beragama dalam pendidikannya, selain menghindari radikalisasi. Next, yaitu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Jadi pendidikan yang mengajarkan moderasi beragama itu berperan penting ya dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai. Ini penting sekali ya untuk membentuk

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Sepada. Selamat pagi teman berdua.
3: Iya, kita masih di Sepada ya, di season Asta Cita. Oke. Tadi mengapa moderasi beragama itu penting dalam pendidikan? Lalu langkah-langkah yang mengajarkan moderasi beragama kepada anak apa saja ya? Jadi ini penting ya, kita harus mengajarkan nilai-nilai universal agama, kemudian mendorong dialog antaragama ya,

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: terbaik kamu. Pada selamat pagi teman. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Iya, dan saat kita bersama di Pro 2 Hitlist ya. Yang pertama di top 20 lagu pop Indonesia ya. 20 social request. Iya, ada Ari Govinda, Semi Sumrangke selagi punya waktu. RC Widianto, Kiran ini masih hatiku. Budi Doremi ada untukmu. Dia A. Fanny Ramansia, Jalur Sederhana, Hindia Turing, Karita Utami ya, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama, Jerox, Tanpa Air Mata, Keljo Kayal Jadi Nyata, Malik and The Social, Kita Bikin Romantis. Iya, Malik The Social, Kumpul Bocah, Novia Bakmit, Maaf, ada Putri Aryani, Teruskan Langkah Baikmu, Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, ada Rizky Febian, Kata, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, Tiara Anbini, Ngeluhi, iya, Titi DJ featuring Thomas Jordi, Bertemu 5000 Detik, Wap Widya, Be There For You, Wijaya, Wap, oh Wijaya 80 ya, Cukup Dewasa, dan juga Yuronita dengan lagunya Mau Jadi Apa. Itu lagu-lagunya. Line WhatsApp-nya dibuka di 0851-984-7142, sekarang 0851-984-7142 ya. Oke, ditunggu. Dan sambil menunggu requestannya, kita nikmat dulu ada Adeko Vinda, Sami Sumurangke selagi punya waktu, Arsi Widianto, Tiara Andini, Masih Hati.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul The Sun and Her Flowers karya Rafi Kaur, dan inilah esensi buku RRI. The Sun and Her Flowers adalah sebuah kumpulan puisi yang ditulis oleh Rafi Kaur, dan buku ini adalah sebuah perjalanan emosional yang membagi puisi ke dalam 5 bab, di mana masing-masing menggambarkan fase berbeda dalam kehidupan dan juga pertumbuhan seseorang. Di bab pertama, yaitu Wilting, menggambarkan perasaan kehilangan dan juga rasa sakit dalam hubungan yang berakhir. Puisi-puisi dalam bab ini merenungkan kehancuran dan juga kesedihan, tetapi juga mencari harapan dan pemulihan. Di bab kedua, yaitu Falling, berfokus pada tema cinta dan keinginan. Puisi-puisi dalam bab ini menceritakan tentang hubungan yang baru dan bagaimana kita terkadang jatuh cinta dengan keras namun juga menghadapi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Di bab ketiga ialah Rooting, yaitu mengeksplorasi asal-usul dan identitas. Rafi Kaur merenungkan tentang akar dan warisan dan bagaimana mengenali diri sendiri adalah langkah penting dalam pencarian identitas. Selanjutnya, di bab keempat yaitu Rising, menggambarkan pertumbuhan dan pemulihan, di mana puisi-puisi dalam bab ini menyiratkan proses mengatasi kesulitan dan kembali ke kebahagiaan dan keseimbangan. Dan terakhir di bab kelima yaitu Blooming, menggambarkan pencapaian, kebahagiaan dan juga penerimaan diri. Ini adalah bab yang penuh dengan harapan, cinta diri dan juga keindahan. Secara keseluruhan, The Sun and Her Flowers adalah sebuah koleksi puisi yang menggambarkan perjalanan emosional dan juga spiritualitas sepanjang kehidupan. Rafi Kaur menggunakan bahasa yang sederhana dan gambar-gambar yang kuat untuk mengungkapkan perasaan dan juga pemikirannya tentang cinta, kehilangan, identitas, pertumbuhan, dan penerimaan diri. Buku ini menginspirasi pembaca untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka sendiri dan menghadapi tantangan dalam hidup dengan harapan dan kekuatan. Rafi Kaur juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari cahaya dalam kegelapan dan bagaimana setiap fase dalam kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan juga pemahaman diri.
1: Sekian esensi buku RRI.

Ya teman Pro 2 ya, di penghujung waktu kita untuk bersama kita di Pro 2 Hitlist untuk season pertama ya. Thanks banget sudah bersama dan juga di penghujung waktu kebersamaan kerja temani kamu-kamu. Oke, kita langkah jam pukul 11 dan sekaligus juga di ya kerja pamit ya. Nantinya kamu bakal teman oleh ke Elanya pukul 11 hingga pukul 17 atau jam 5 sore nanti. Oke, kerja pamit, selamat siang dan sampai jumpa di siaran video selanjutnya.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara.
2: Jumpa lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis Kuat-kuatan Suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
3: Tes tes.
2: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
4: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Oke, 94,5 MHz temani kamu, teman terbaik Pro 2 di manapun kamu berada. 14 menit kini bergeser dari jam 11 siang ini. Selamat pagi untuk kamu, selamat siang untuk kamu yang sudah memulai hari kamu dari pagi hingga jelang siang. Semoga apa yang kamu buat bermanfaat ya untuk diri kamu sendiri dan juga orang banyak. Nah, teman terbaik Pro 2 di Kota Tua, Langgu dan sekitarnya, untuk cuaca hari ini agak-agak mendung ya. Iya. Semoga saja ini bisa mendukung semangat kamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu ataupun studi kamu di hari ini, kuliahnya bagaimana. Semoga aman-aman aja ya dengan cuaca yang bagus. Semoga kamu juga bisa semangat untuk ke kampus, iya, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, teman terbaik Pro 2 94,5 MHz dari Jalan Soekarno-Hatta, Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, KLN temani kamu di sana dengan berbagai informasi dan juga hiburan akan KLN hadirkan untuk kamu. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Ada satu lagu punya Rizky Febian dengan Kata, disusul Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa, karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

Produa, teman terbaik kamu, menemani kamu pendengar di 46 menit kini bergeser dari jam 11. Apa kabar kamu di sana dengan begitu banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan di hari ini? Nah, bagi kamu yang suka koleksi emas ini, emas saat ini di kisaran, waduh, agak mahal ya untuk hari ini, di mana setara dengan 0,5 gram saja dihargai 1.356.500. Nah, tapi kamu yang suka mengoleksi emas, harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali anjlok pada peragangan Selasa 28 Juli 2006 dan penurunan sebesar 9.000 per gram ini mengakhiri pergerakan harga yang sempat naik sebelumnya. Nah, menurut data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level 2.613.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan harga pada Senin 27 Juli 2006 yang tercatat senilai 2.622.000 per gram. Logam mulia penyediaan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat, dan inilah beberapa logam mulia emas Antam yang mana di kisaran 0,5 gram dihargai 1.356.500 dan harga emas Antam 1 gram yaitu 2.613.000. Ada lagi yang emas Antam 2 gram 5.166.000 ya. Bagi kamu yang suka mengoleksi emas atau perhiasan emas, nah boleh nih, kamu bisa langsung ke tempat-tempat penjualan emas yang resmi ya. Dan ini juga bisa jadi investasi untuk masa depan kamu. Oke, masih ada informasi lagi yang nantinya Kailan bagikan untuk kamu ya di teman terbaik Pro 2 94,5 MHz RRI Tual di Langgur, menemani kamu di salah-salah aktivitas saat ini. Happy selalu walaupun agak padat pekerjaan kamu, kegiatan belajar kamu juga di kampus ataupun yang lagi di rumah tetap mengerjakan PR. Semoga tetap semangat ya untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu di sana.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Pulau.
2: Hey, pramugari ini cakep juga tuh.
3: Kamu. Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Pro 2 FM 94,5 MHz, temani kamu di sana jam 12 lebih 37 menit kebersamaan kita. Nah, satu informasi untuk kamu, teman terbaik Pro 2, di mana ilmuwan misi MAVEN atau Mars Atmosphere and Volatility Evolution mengungkapkan bahwa mekanisme baru yang menjelaskan proses terbentuknya aurora di Mars. Hasil menunjukkan aurora di planet merah terbentuk melalui mekanisme yang serupa dengan aurora di bumi. Nah, penelitian itu dipublikasikan di jurnal Nature Communication dan mereka menemukannya adanya versi skala kecil dari siklus Dungey. Nah, teman terbaik Pro 2, siklus itu merupakan penyambungan kembali medan magnet yang mengalirkan energi dan partikel bermuatan sehingga memicu terbentuknya aurora. Nah, mekanisme ini terjadi pada medan magnet kerak planet karena Mars tidak memiliki medan magnet global seperti bumi. Nah, temuan ini diperoleh dari analisis data misi MAVEN sebelumnya. Wahana tersebut kehilangan kontak dengan bumi pada Desember 2025 kemarin. Meski berakhir pada Juni 2026, data yang telah dikumpulkan terus dimanfaatkan untuk misi Mars berikutnya. Nah, teman terbaik Pro 2 penasaran? Nah, para peneliti memanfaatkan instrumen-instrumen MAVEN untuk mengukur konfigurasi medan magnet, arus listrik serta aliran plasma di ionosfer Mars. Nah, data tersebut menjadi kunci bagaimana elektron memperoleh energi hingga menghasilkan aurora di wilayah yang memiliki medan magnet kuat. Analisis dilakukan menggunakan instrumen magnetometer, solar wind electron analyzer, dan statistik yang berada di wahana MAVEN. Ketiga instrumen tersebut memungkinkan ilmuwan memetakan interaksi antara medan magnet dan partikel bermuatan di sekitar Mars. NASA menyatakan temuan ini mengubah pemahaman ilmuwan mengenai proses terbentuknya aurora di planet merah. Nah, teman terbaik Pro 2, penelitian tersebut juga memberikan gambaran baru tentang bagaimana lingkungan matahari berinteraksi dengan atmosfer dan juga medan magnet Mars. Itulah satu informasi yang mana mekanisme terbentuknya aurora di Mars ya, ternyata sama seperti di bumi prosesnya. Nah, ada studi MAVEN menemukan aurora di Mars terbentuk melalui mekanisme mirip dengan aurora di bumi. Dan juga proses tersebut terjadi pada medan magnet kerak Mars melalui versi skala kecil dari siklus Dungey. Temuan ini akan mendukung penelitian Mars serta persiapan misi robotik dan berawal di masa depan. Itulah teman Pro 2, dimanapun kamu berada, satu informasi untuk kamu di sana, temani santai siang kamu yang lagi menikmati makan siang. Halo, apa kabar? Semoga kabar baik dan kalian masih temani kamu di sana dengan rangkaian lagu-lagu pilihan pop Indonesia. Temani santai siang Anda atau yang lagi makan siang. Semoga makin enjoy lagi sebelum nanti ada beberapa pekerjaan yang masih kamu selesaikan.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
2: Dan semua yang terjadi ini hanyalah sayang palsu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Oke, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz temani kamu dari Jalan Soekarno Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara di Pro 2 Sport edisi hari ini untuk Selasa 28 Juli 2026. Oke, untuk Pro 2 Sport berita pertama.

Ada lagi informasi berikutnya terkait dengan gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain atau PSG. Klub asal Spanyol itu menginformasi pemain berusia 28 tahun tersebut telah menandatangani kontrak kerjasama atau kesepakatan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI untuk
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang enggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga...
1: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, what utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

94,5 FM Pro 2 RRI.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
3: Bers-

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis ini

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
2: Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM dimanapun kamu berada. Terima kasih ya masih pantangin Pro 2 FM 94,5 MHz. Temani kamu dari Jalan Soekarno-Hatta, Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, teman terbaik Pro 2, nikmati santai siang kamu dengan bersantai di sana setelah kamu melewati berbagai aktivitas dari pagi hingga kini. Lalu sudah jelang makan siang, selesai saatnya kamu istirahat sebentar dan akan kembali lagi beraktivitas. Iya, bagi kamu yang mungkin hari ini jadwalnya padat ya, ada mata kuliah yang harus kamu ambil di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tapi matahari agak panas ya, cukup panas di hari ini juga sama dengan beberapa hari kemarin. Maka kamu juga perlu jaga daya tahan tubuh kamu ya, biar tetap sehat supaya semua aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar. 37 menit kini tinggalkan jam 2 siang ini. Kailan masih hadir temani kamu, teman terbaik Pro 2 dengan sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tau.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi

Baik teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz temani kamu di kesempatan siang jelang sore ini. Bagi kamu yang masih stay di 94,5 MHz, apa kabar? Ya, semoga lagu-lagu tadi bisa menyemangati kamu ya di siang ini. Cuacanya juga agak panas dan semoga kamu tidak terbawa dengan cuaca saat ini dan harus apa ya?

0: Siapa dia?
1: Pacar aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.

Pokemon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: 94,5 FM.
1: Buat tuh tumben kamu keren bro. Wah ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Aduh, capek.
1: Dek?
0: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
0: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo, Ma?
0: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
0: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
0: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: 24 menit pendengar, kini lepas dari jam 4 sore untuk teman terbaik Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat sore, selamat berapa aja deh untuk kamu yang mungkin saja beberapa menit yang lalu kamu beristirahat, tidur. Iya, kembali mengumpulkan semangat kamu. Semoga lebih giat lagi di sore ini ya. Tapi sudah jam 4, hampir setengah 5. Masih terpantau cukup panas. Nah, semoga kamu bisa menyesuaikan aktivitas kamu ya. Namun kalau di sore hari lebih banyak santai. Semoga saja yang sudah kamu rencanain, yang sudah kamu list, itu semuanya berjalan dengan baik. Hati-hati di jalan untuk kamu-kamu yang saat ini dalam perjalanan ya. Teman terbaik Pro 2 temani perjalanan Anda di sana. Kalian punya beberapa lagu spesial untuk kamu. Kembali di ruang dengar kamu 94,5 MHz.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: Teman terbaik Produa FM 94,5 MHz temani kamu di sana. Selamat sore untuk kamu yang sudah memulai aktivitas sore, jalan sore, santai-santai. Iya, pastikan bahwa kamu di jalan juga tetap aman ya, apalagi yang mengendarai motor, kendaraan tetap hati-hati. Ya, kadang kita hati-hati tapi orang lain tidak hati-hati, tapi kita tetap berhati-hati di jalan. Laju kendaraan juga boleh dipelangin sedikit, jangan sampai kamu terburu-buru lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagi kamu teman terbaik Produa di manapun kamu berada, terima kasih masih stay di 94,5 MHz ya. Semoga juga informasi yang kamu dapatkan bermanfaat untuk kamu di sana. Dan juga iya, ada hal-hal yang harus kamu kerjakan di sore ini, semoga makin lancar aja. Baik, masih ditemani Kak Ellen ya, tapi berakhir sudah perjumpaan ini di sore ini. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan ya, di 94,5 MHz.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit.
2: Buang semua pikiran kau itu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa dimanapun berada, suasana sore hari makin adem setelah seharian panas. Memang waktunya ya, kita nikmati saja setiap momennya. Sore hari mengambil sunset, olahraga sore, menurunkan berat badan, menguatkan otot-otot, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Iya. Animo masyarakat untuk berolahraga sekarang meningkat ya. Setiap hari kalau kita jalan pasti ada saja yang berolahraga. Terima kasih teman Produa masih di Produa 94,5 FM. Masih mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan sore ini hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Atta temani kamu dengan ragam informasi juga lagu-lagu pilihan.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
1: Iya, ya, sudah.
2: Panas. Bagaimana kan?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh. Sometimes I wish just

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur...
3: 94,5 FM. Pro 2 RR Ritual.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

Oke, teman Produa, terima kasih masih dengan Produa RRI Tual di 94,5 FM. Terima kasih juga untuk kamu yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Iya, saya Atta masih teman di kamu di sore ini. Kita masih di Sore Ceria with you dengan ragam informasi pilihan. Saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, salah satunya rri.co.id. Buat kamu, teman Produa, di sore hari hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Iya, teman Produa, dimanapun berada, ada tentunya di akhir pekan kemarin kamu sudah melakukan berbagai aktivitas berwisata ya. Nah, salah satu wisata yang menarik itu agro eduwisata yang menjadi magnet baru dari tempat rekreasi menjadi ruang belajar, teman Produa. Ya, mungkin kamu belum sempat mendapatkan informasinya waktu liburan kemarin ya, teman Produa. Tapi ini bisa saya bagikan buat kamu, siapa tahu ke depan, beberapa hari ke depan atau bulan depan ada liburan atau ada weekend yang kamu luangkan untuk bisa menikmati wisata seperti ini ya, teman Produa. Oke, saya akan segera bagikan buat kamu, teman Produa, yang masih kompak dengan Produa Era Ritual di kesempatan sore hari ini di 94,5 FM ataupun yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore buat kamu. Semoga suasana sore hari ini menyenangkan untuk kamu yang sedang menjalani rutinitas di rumah, bersih-bersih. Ya, mungkin untuk halaman sudah selesai, jalan-jalan sore sudah selesai, lari sore sudah selesai, atau mungkin ada yang masih bersepeda, ada yang masih main tenis bulu tangkis, tenis meja, atau ada yang main futsal. Pokoknya ini lagi jelang 17 Agustus ya, teman Produa. Jadi banyak sekali saya lihat yang latihan voli, futsal, drum band. Iya, pastinya itu semua dilakukan untuk persiapan 17 Agustus ya. Karena hari ini sudah tanggal 28 Juli. Itu berarti beberapa hari lagi. Kurang lebih 20 hari lah. Oke, kita butuh persiapan ya untuk memeriahkan 17 Agustus. Kalau di Kabupaten Maluku Tenggara ada lomba antar desa ya. Kalau yang saya lihat yang sudah dilakukan latihan bola voli, dan kemarin di SMP Budi lombanya sudah mulai berlangsung ya, teman Produa. Tetap semangat aja buat yang terlibat untuk seluruh aktivitas olahraga jelang 17 Agustus.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Seminggu ya, satu hari dalam seminggu.
1: Pasti setiap orang punya hari spesial ya dalam seminggu, sehari dalam seminggu. Oke, itu hanya lagu ya. Teman Pro 2 dimanapun berada, Agro Edo Wisata kini maju menjadi tempat yang bukan hanya menawarkan wisata tapi juga pengalaman mempelajari pertanian secara langsung. Jadi agrowisata ya, kalau sekarang udah disebut lagi agro edu wisata, ada juga ekowisata. Nah, konsep ini menggabungkan pendidikan dan praktik di lapangan dan juga rekreasi alam yang memikat masyarakat. Pengelolaan agrowisata, agro edu wisata, Artansi Purbalingga Tribowo mengatakan tempat yang dikelolanya langsung konsep pertanian terintegrasi. Pengunjung dapat mengenal budidaya tanaman peternakan hingga perikanan dalam satu kawasan. Jadi di situ ada ternak, ada tanaman pertanian, ada juga ikan-ikan ya. Pasti ada bagian yang kering, bagian yang rawa. Menurutnya pertanian modern menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terutama generasi muda terhadap sektor pertanian. Karena itu pengelola manfaatkan teknologi dan sistem budidaya modern agar proses belajar terasa lebih menarik. Sementara itu, owner Agro Edu Wisata Toboponik Bengkulu Yusuf Kurniawan menjelaskan lokasinya berfokus pada budidaya melon hidroponik. Kemudian pengunjung dapat memetik melon langsung dari greenhouse yang panennya diatur bergantian sehingga tersedia setiap hari. Berarti tanamnya tidak serempak ya, ada bagian yang mungkin ditanam bulan ini, sebagian lagi bulan berikut, atau mungkin seminggu ya, setiap minggu ditanam terus nanti panennya juga seperti itu. Oke, apa kamu punya semangat atau menjadi inspirasi buat kamu untuk bisa membuka sebuah lahan agrowisata, teman Pro 2? Tak ada yang salah ya, apalagi kalau kamu punya cukup lahan yang luas.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum, namun

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, apakah kamu sudah terlibat juga dalam berbagai kegiatan untuk menyongsong 17 Agustus? Latihan voli misalnya, futsal misalnya, atau drum band misalnya, tetap semangat saja. Kemarin saya lihat di STM ya, ya di sana ada latihan drum band, kemudian ada juga di beberapa lokasi misalnya seperti lapangan futsal di pasar, di mall yang sementara bangunnya baru setengah itu ya, itu ada lapangan futsal dan digunakan untuk latihan voli juga di situ. Kemudian sudah ada perlombaan yang diselenggarakan di lapangan SMP Budi Mulia Langgor. Iya, sudah ada postingan-postingan Facebook ya, teman Pro 2 itu katanya lomba voli antar desa. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, tentu suasana menjelang 17-an selalu punya warna tersendiri di Indonesia. Biar kamu juga merasakan bagaimana semaraknya menyongsong 17 Agustus, ya siapa tahu ya ada kegiatan-kegiatan yang menjadi ide kamu untuk semarakan 17-an. Yang pasti momen menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini selalu punya nostalgia antar generasi. Jadi generasi terdahulu akan selalu membandingkan bagaimana dengan kegiatan sekarang ya, bagaimana mereka merayakan dulu dan bagaimana dirayakan sekarang. Kalau dulu misalnya ada kita ikuti kegiatan seperti lari karung, terus ya bola kaki, voli, olahraga pasti juga ya, tapi ada kegiatan lain misalnya lari karung untuk anak-anak ya, para pelajar, gigit sendok, apalagi ya, pokoknya banyak. Tapi salah satu yang sudah mulai hilang itu bola kasti ya, bola kasti, gigit uang, iya gigit uang, terus panjat pinang. Kalau sekarang masih ada ya panjat pinang, tusuk jarum sudah mulai tidak lagi. Yang masih ada sekarang mungkin panjat pinang ya. Kalau saya baca-baca artikel dulu banyak sekali lomba-lomba seperti itu. Tapi kalau sekarang beda ya. Sekarang orang-orang atau komunitas-komunitas itu lebih cenderung ke kayak untuk memecahkan rekor, misalnya buat bendera Indonesia terpanjang atau mengibarkan bendera di atas bukit atau misalnya di atas gunung tertinggi misalnya ya, atau mengibarkan bendera di bawah laut. Jadi kegiatan-kegiatan itu didokumentasikan dalam video kemudian dibagikan. Jadi mereka jalan, kalau zaman sekarang ya, jalan itu sekali jalan kena 2-3 lalat. Sekali tepuk maksudnya kena 2, atau mereka jalan berenang sambil menyelam sambil minum air. Jadi kalau sudah misalnya itu sudah bisa pecah rekor, mereka juga bisa dapatkan dari view para penonton mereka di YouTube ataupun di media sosial lainnya ya, teman Pro 2. Oke, kita masih terus bersama di Pro 2 Era Ritual 94,5 FM. Terima kasih masih mendengarkan di RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: 94,5 FM.
1: Pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi

ada untukmu dari Budi Doremi, teman Produa. Baru saja buat suasana hati malammu makin berkecamuk. Terutama untuk kamu yang lagi LDR-an, pengennya selalu ada ya untuk orang-orang yang kamu cintai atau seseorang yang spesial, tapi sayangnya berada di jarak yang jauh. Tapi sekarang tidak sulit ya. Kalau kangen atau rindu atau ingin melakukan sesuatu, dapat berkomunikasi melalui berbagai cara, telepon, video call, dan lain sebagainya.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak.

0: Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efek.

Ya, terima kasih masih dengan Pro 2 Hara Ritual. Selamat malam teman Pro 2. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Selamat menikmati makan malam buat kamu yang tengah menikmati makan malam. Ya, teman Pro 2, kalau musim Piala Dunia tentunya kita begitu mencintai tim yang kita andalkan, sampai-sampai kendaraan kita dikasih warna bendera mereka, rumah kita dikasih warna bendera mereka. Bagaimana dengan memperingati hari kemerdekaan? Adakah sesuatu yang sudah kamu siapkan untuk mewarnainya menjadi merah putih? Oke. Apapun itu, pastinya masing-masing punya rencana tersendiri ya teman Pro 2. Tetap semangat menyiapkan segala sesuatu untuk menyongsong hari kemerdekaan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja.

Ya, terima kasih teman Produa masih dengan Produa Ritual di kesempatan malam hari ini. Indonesia adalah negara kepulauan dan Maluku adalah daerah kepulauan. Kita sering lihat ubur-ubur di laut ya. Dan teman Produa, mungkin kamu pernah dengar ubur-ubur mampu mengulang siklus hidupnya. Apakah itu mitos atau fakta? Ya, saya akan bagikan informasinya buat kamu di malam hari ini. Terima kasih masih dengan Produa. Selamat menikmati suasana malam hari kamu. This is...

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa Era Ritual di kesempatan malam hari ini. Teman Produa, kemampuan biologis ubur-ubur turritopsis seperti yang tadi sudah saya janjikan ya buat kamu teman Produa di malam hari ini, bahwa mitos atau fakta kalau ubur-ubur ini mampu mengulang siklus hidupnya. Iya, teman Produa. Saya mengutip dari beberapa sumber, termasuk KBI Indonesia ya teman Produa, menyebutkan bahwa kemampuan biologis ubur-ubur Turritopsis domi telah lama menjadi pusat perhatian para ilmuwan karena sangat berbeda dibandingkan hampir seluruh hewan lain di bumi. Spesies istimewa ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengembalikan sel-sel tubuhnya menuju fase awal, polip, sehingga ia bisa memulai kembali siklus kehidupan dari nol. Nah, melansir dari National Geographic Indonesia, Turritopsis domi sebenarnya bukan tidak bisa mati. Mereka memiliki mekanisme regenerasi yang sangat unik melalui proses yang disebut dengan transdiferensiasi. Melalui proses ini, sel dewasa pada tubuh ubur-ubur dapat berubah wujud dan fungsi menjadi jenis sel lain sesuai dengan kebutuhan tubuh saat itu. Nah, teman Produa, secara umum siklus hidup ubur-ubur berjalan linear mulai dari telur, larva, polip, dewasa. Kemudian mampu mengembalikan proses tersebut ketika mereka menghadapi situasi terancam seperti cedera, kelaparan, atau tekanan lingkungan yang ekstrim. Ubur-ubur dewasa ini akan kembali menyusut menjadi polip. Dari fase polip ini akan membentuk koloni baru, kemudian menghasilkan ubur-ubur dewasa kembali. Siklus riset ini memungkinkannya mengulang kehidupan berkali-kali. Makanya disebut sebagai ubur-ubur sang ubur-ubur abadi ya teman Produa. Nah, spesies ini pertama kali ditemukan di laut Mediterania, kini telah teridentifikasi di berbagai perairan di seluruh dunia. Para ahli menduga perluasan habitat ini sangat terbantu oleh aktivitas maritim, di mana larva ubur-ubur tanpa sengaja terbawa melalui bullet sweater atau air balas kapal yang berlayar lintas samudra. Meski menyandang gelar sebagai makhluk abadi, ubur-ubur ini tetap bisa mati. Mereka sangat rentan terhadap pemangsa, predator di laut, penyakit mematikan, kemudian perubahan kondisi lingkungan laut yang terlalu ekstrim dan cepat yang bisa bertumbuhnya, membunuhnya sebelum ia sempat memicu proses regenerasi. Jadi dia terancam mati karena faktor eksternal ya. Kalau internalnya dia akan selalu bisa untuk beregenerasi teman Produa. Nah, harapan ilmuwan, pengetahuan, dan manusia, keunikan ubur-ubur ini telah mendorong berbagai penelitian mendalam di bidang biologi medis, khususnya mengenai mekanisme penuaan, regenerasi jaringan tubuh, perubahan fungsi sel. Ini pasti karena mereka penasaran, apakah manusia bisa seperti itu? Waduh, para ilmuwan ya. Mereka menaruh harapan besar bahwa temuan dari ubur-ubur ini dapat memperluas pemahaman umat manusia mengenai proses biologis yang berkaitan dengan usia dan regenerasi sel pada manusia. Nah, tebakan saya benar juga ya. Sebagai kesimpulan, kemampuan Turritopsis domi tidak dapat disamakan dengan fantasi hidup selamanya yang kebal dari segala bahaya. Julukan ubur-ubur abadi lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kemampuannya menakjubkan dalam memutarbalikkan waktu dan mengulang siklus biologisnya teman Produa. Jadi begitu. Pastinya bikin kamu penasaran ya, yang tertarik dengan sains, ilmu pengetahuan, penelitian, pastinya penasaran dengan hal-hal seperti ini.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Agah, silakan masuk Pak Agah.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Agah mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Agah dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Agah tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Agah.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak
4: dikit. 94,5 FM Pro 2 RR Visual.

Oke, terima kasih teman Produa dimanapun berada. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, beberapa lagu sudah menemani kamu di malam hari ini. Dan saatnya Produa Era Ritual mengajak kamu, kita bergabung dengan Produa Jakarta menyiarkan malam hari ini Morning Live Chat, musik live chat ya teman Produa. Iya, dulunya namanya Morning Live Chat, tapi karena pindah ke malam hari sekarang jadinya musik live chat ya teman Produa. Masih keingat yang lama-lama. Oke, mudah-mudahan suasana malam hari ini siaran berjaringan musik live chat buat kamu lebih semangat lagi. Apalagi ini ada bocoran-bocoran lagu-lagu terbaru yang akan dihadirkan oleh para penyanyi kita ya teman Produa. Selamat malam, selamat mengikuti.

teman-teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondrei bass.
0: Gondrei di bass. Wah, wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu Asbak.
0: Masih ya?
3: Masih
0: sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton?
2: Masih.
0: Oh, iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Studio
2: Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya
0: iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya kebentuklah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya, awalnya ngejam sih.
0: Uh-huh.
4: Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
4: lagu,
2: gitu
4: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya, Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima.
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
2: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
2: semuanya.
4: Lah.
2: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke. Okay.
2: Yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah, itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya? Waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
2: Terus baru habis itu bikin filosofi
4: ya.
0: Okay.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica ya, Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
2: metal.
3: Metal ini.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
2: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
2: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya. Angkasa.
2: Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
2: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: S12 ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Hmm. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput,
1: temen.
0: Oke. Okay.

0: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen, kita bikin.
1: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
0: Si Iput ini.
1: Si Iput ini.
0: Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
2: Iya, curhatan dia.
0: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
1: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
2: udah kehilangan seseorang yang baru berasa terus setelah orangnya itu nggak ada.
1: Oke. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
2: Betul.
1: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
2: Ya.
1: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
0: Iya. Ini cerita dia banget nih.
1: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
3: Iya, masuk.
2: Masuk.
1: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
0: Oh, ini udah rilis. Ini
1: udah rilis. Rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
3: 6 atau 7?
2: 7 ya?
0: Baru 5 ya?
3: Berapa teh?
0: 6 ya?
3: 6.
1: 5 6.
0: 5 5 5.
1: Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
2: Iya, dari.
1: Ada lagu apa aja sih?
0: Ada lagu
3: Contekan
1: Ini. Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya kan.
2: Tapi itu benar.
1: Iya,
3: tapi itu benar.
1: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Tertunda Bukan Akhir.
1: Oke. Okay.
0: Izinkan Aku Menjagamu.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
1: Mm. Mm-hmm.
0: Baru ini.
2: Sama ini.
0: Sama ini. Hidup yang Tanpa Cinta.
1: Wow.
3: Satu lagi nanti ada lagi.
1: Satu lagi belum dirilis.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
0: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
1: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
0: Nyesel kan?
1: Oh iya.
0: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
1: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
0: Oh, enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
1: Bareng-bareng.
0: Nah, Asbak Band.
1: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
0: Hah? Buat
1: September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
3: Enggak apa-apa.
1: Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
0: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
1: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fans Asbak apa sih namanya?
2: Asbak
1: dulu
2: family.
1: dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
2: Iya. Yeah.
1: Asbak apa?
2: Asbak Family.
1: Asbak Family. Yeah. Wah, wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Yeah. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
3: ya,
1: segala macam. Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
0: Banyak sih.
1: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
2: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
0: Oh, Medan ya?
2: Medan.
1: Nah.
2: Itu di gunung.
1: Hmm?
2: Macet. Kenapa? Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan.
1: Hmm?
2: Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
0: 5 jam 6 jam
2: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
3: Berhenti okay.
2: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
3: dan mati lampu ya.
2: Dan mati lampu semua.
1: Tapi manggungnya jadi nggak berarti?
3: Manggungnya jadi.
2: Itu lagi di perjalanan untuk ke
0: kota
2: berikutnya.
1: Oh, apa
3: waktu itu? Kemana sih waktu itu?
2: Jadi kita waktu itu di
3: Rantau Prapat
2: ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita nah itu stuck di situ 5 jam.
1: Wow.
2: Malam.
1: 5 jam malam mati lampu.
2: Mati
1: apa
2: lampu
1: yang kalian lakukan?
2: Waduh.
3: Pengen pup ya? Lagi.
2: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Hmm. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
1: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benoan. Apa sama ada teman-teman lain?
0: Apa Papinka?
1: Papinka.
0: Wah.
1: Wow.
2: Papinka bareng.
1: Itu kayak satu rumah juga tuh.
3: Satu rumah.

0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan, bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat asbak band, di era-era itu ada gak?
1: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih, yang pas apa hujan belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang pernah nggak ada nontonnya
1: nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
1: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
3: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
1: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
3: Enggak tahu,
0: bener. Enggak tahu. Blank aja gitu.
3: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
3: jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
3: Tapi yang ngomong itu sekarang fansnya, kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya asbak band sendiri ya?
3: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman asbak band, paling jauh tuh di mana sih?
3: Hong Kong.
0: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
1: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan antusias mereka.
1: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
1: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
1: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
1: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
0: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
3: Itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan enggak ada.
1: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
1: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Ya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya.
1: Untuk band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Media promonya itu enak.
1: Terus,
2: banget.
1: Di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
1: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya, dapat apa namanya tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja. Gitu. Ya,
1: betul.
0: Iya nggak sih?
1: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
1: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
1: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia
1: pernah.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Baru tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
1: Iya.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
1: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share.
0: Mm-hmm.
1: Bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk nge-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya.
1: Campur-campur,
0: jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
3: Jawa ya.
1: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
1: Sumatera.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya. Yeah.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin nggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor yang pengen sponsorin ya?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya, aman.
0: Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Akang Smack Band. Thank you.
1: Thank you.

Masih dijaga malam teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 12 malam nanti ya. Pastinya di jam 8 sampai dengan jam 10 gue bakal nemenin lo dengan info-info terkini dan juga info terupdate teman Pro 2. Nanti yang mau request ya di jam 10 sampai dengan jam 11 malam, oke? Tapi kalau kamu pengen nulis-nulis atau ngetik-ngetik requestannya biar dibacain duluan dari sekarang juga boleh ya. Nanti bakal lo lanjut lagi pastinya. Dan sekarang gue punya satu buah lagu dari Salma Salsabil teman Pro 2 buat nemenin lo yang mungkin lagi jalan pulang di malam hari ini. Hati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan ngebut-ngebut, oke?

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
1: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
0: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit, karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
1: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama, saling berhadapan dengan debar yang tidak juga mereda. Itulah kenapa aku tidak mau mundur. Hatiku keras kepala.
0: Kau keras kepala, aku pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara

terima kasih teman Pro2 masih dengan Pro2 Era Ritual di kesempatan malam hari ini di jangan galau malam-malam ya teman Pro2, puisi cinta, cerita pendek dan juga kata-kata bijak akan menemani kamu di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu pilihan dengan

0: Teman terbaik kamu.
1: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
2: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
1: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
2: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
1: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
2: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
1: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
2: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
1: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
3: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas terceruk, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari ketika sesuatu?

kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: luar biasa kau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih. Pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
4: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
3: Bisa gimana bro?
4: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
3: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
5: Download RRI Digital sekarang juga. Dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI bro.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.
1: Hey, what's up, bro?
0: Teman-teman.
1: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Pikiran adalah kunci bagi diri Anda. Dengan menyematkan sesuatu yang positif, maka alam akan membantu tubuh Anda mewujudkannya. Begitupun dengan pikiran negatif, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan Anda sepanjang hari. Percayalah, setiap permulaan yang baik akan berakhir dengan baik. Jadi, berusahalah untuk selalu berpikir bahwa hari ini Anda selalu hebat dan menyenangkan. Lindsay Lohan berkata, "Semua orang memiliki saat-saat di atas dan di bawah yang mereka harus ambil pelajaran dari situ. Tetapi setiap pagi, saya memulai hari dengan berkata kepada diri saya, 'Ini akan menjadi hari yang baik.'"

teman Produa dimanapun berada, patah hati adalah sesuatu yang membuat luka kita sulit untuk sembuh. Dan bahkan mungkin tidak akan pernah sembuh. Karena kita akan selalu teringat akan rasa sakit itu. Hal yang paling penting untuk bisa menghadapi rasa sakit adalah menerima luka tersebut. Bukan kata saya, tapi kata Natasha Sabila dalam lagunya yang baru saja kita nikmati tadi. Baik teman Produa dimanapun berada, jazz musik temani kamu malam ini hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Mudah-mudahan bikin suasana malam kamu makin rileks, makin semangat buat kamu yang lagi stay untuk menjalankan tugas malam ini, para bidan dokter perawat yang ada di pos-pos penjagaan juga, rekan-rekan saya juga yang ada di pemancar. Semangat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada gak?

Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Wayne D, usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

dengan lagunya Benar Salah Hanyalah Salah sebagai lagu terakhir kebersamaan kita di sepanjang hari ini, dan mudah-mudahan informasi, motivasi dan lagu-lagu yang sudah dipersembahkan untuk kamu sepanjang hari ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa periksa pintu rumah, jendela rumah, pastikan semua harta benda, barang-barangmu aman, sudah dimasukkan ke dalam rumah. Pastikan jendela dan pintu rumah terkunci dengan rapat sebelum tidur, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di pemancar FM frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Teman Pro 2 selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik Pro 2 FM Radio Republik Indonesia Tual di Langgur teman terbaik. Tepatnya di jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Saya akan temani dengan pilihan lagu jazz musik hingga sampai jam 6.00 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanam

0: Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk kita.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI.
2: Halo, nih,
3: apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

bersama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI.

0: Sudah jam 6 ya, lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Pagi-pagi buat kamu untuk terbangun di pagi hari ini. Ya, teman terbaik yang udah terbangun dengan menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan untuk pagi hari ya. Yang pastinya persiapan baju kerja buat adik kita yang untuk siap-siap untuk ke sekolah juga. Ya, selamat pagi, salam sehat. Ya, pagi hari ini saya temani kamu di Spanda. Selamat pagi Pro 2. Dan yang lagi menikmati secangkir kopi atau air putih hangat atau juga sarapan pagi di pagi hari ini. Oke, nanti akan saya berbagi sedikit ya, satu tips untuk kamu, yaitu sarapan sehat di pagi hari seperti apa. Nah, namun kita break dulu lagu berikut ini.
1: Kau bisa patahkan kakiku.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Semangat ya untuk pagi hari ini teman terbaik yang lagi menikmati sarapan pagi. Apa menu sarapan favorit kamu pada keluarga kamu di rumah? Nah, tak hanya memberikan nutrisi pentingnya yang dibutuhkan, tapi juga tubuh untuk beraktivitas ya. Sarapan juga bisa jadi momen menyenangkan untuk si buah hati. Apalagi kalau menu sarapan si buah hati lengkap ya dengan susu, dan bagaimana juga membuat sarapan ini menjadi lebih menyenangkan sekaligus memberikan pemahaman soal pentingnya sarapan untuk anggota keluarga kamu teman terbaik. Ya teman terbaik, sarapan itu penting sekali ya untuk memberikan kita asupan energi sepanjang hari. Dengan menyiapkan menu sarapan di pagi hari dan sehat dan juga bergizi, ya apalagi membantu mengembalikan kadar gula darah yang turun sehingga membuat energi kamu atau di dalam tubuh kamu kembali terisi. Ya, kondisi ini tentunya dapat membantu teman terbaik ya, apalagi seluruh anggota keluarga juga dapat berkonsentrasi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, sarapan ini juga dapat mengontrol berat badan karena dapat mencegah nafsu makan berlebihan di jam-jam makan siang teman terbaik. Ya, supaya momen yang paling menikmati untuk sarapan pagi atau sarapan sehat yang makin seru banget, yang pastinya teman terbaik kali ini ada beberapa ya yang

juga minumlah susu sambil bermain ya. Itu salah satu hal yang paling menarik buat kamu, teman terbaik Perudu FM. Kita break lagi, pilihan lagu untuk kamu. Salam sehat, tetap semangat.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: 94,5 FM.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, pagi. Teman terbaik, cara pilihan untuk membuat semangat kamu atau semangat hidup kembali menyala. Iya, dalam perjalanan hidup kita pasti pernah merasa lelah, jenuh, bahkan kehilangan arah, apalagi rutinitas yang menonton ya. Tekanan pekerjaan atau masalah pribadi yang bisa membuat semangat hidup kamu terasa redup. Namun, kabar baiknya, semangat itu bisa kembali kita nyalakan. Seperti api, ya hanya butuh bahan bakar yang tepat agar terus menyala. Lalu bagaimana cara untuk membuat semangat hidup ini pun kembali bangkit? Iya, kenalilah dulu diri dan tujuan hidup kamu. Seringkali semangat itu hilang ya karena kita lupa mengapa kita menjalani sesuatu. Meluangkan waktu untuk mengenali diri, menulis tujuan hidup, dan memahami apa yang benar-benar penting bisa menjadi langkah awal. Tanyakannya pada diri sendiri, iya, apa hal yang membuat saya bahagia? Apa impian yang saya ingin wujudkan? Untuk siapa saya berjuang? Dengan memiliki jawaban, kita akan mudah menemukan alasan ya untuk tetap melangkah meski jalan terasa berat. Teman terbaik, banyak orang yang merasa patah semangat karena terlalu fokus pada hasil besar yang belum tercapai. Padahal semangat bisa tumbuh dari keberhasilan kecil yang kita raih setiap hari. Contoh ya, cobalah membuat daftar tugas sederhana seperti bangun lebih pagi, olahraga ringan, atau menyelesaikan satu pekerjaan yang penting. Ketika berhasil menuntaskannya, berilah apresiasi pada diri sendiri. Kebiasaan ini pun bisa menjadi bahan bakar ya, yang konsisten untuk menjaga semangat kamu. Nah teman terbaik, tubuh yang lelah akan membuat pikiran ikut lesu. Begitu pula sebaliknya, maka menjaga pola makan sehat, tidur cukup, dan berolahraga ringan sangat penting untuk energi harian. Selain itu, jangan abaikan kesehatan mental. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati tenang. Ya, membaca buku, menulis jurnal, mendengarkan musik, atau sekedar berdiam diri dalam doa. Ada juga yaitu bersyukur atas hal kecil, apalagi kelilingi diri dengan energi yang positif. Belajar memaafkan diri sendiri ya. Lakukan yang sesuatu hal yang baru dan fokus pada proses bukan hanya hasil. Jadi teman terbaik, itu pilihan yang bagus banget ya buat kamu agar kembali menjalani rutinitas aktivitas kamu yang penuh semangat di pagi.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, sudah jam 7 ya, lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Pagi-pagi, semangat untuk pagi hari ini. Kita akan bersama dengan pilihan informasi selanjutnya pagi hari ini, teman terbaik. Sejak beberapa bulan terakhir di wilayah perairan Kepulauan KI, Maluku, kerap terjadi angin kencang, namun kondisi ini tak menyurutkan langkah-langkah sebagian nelayan untuk tetap melaut. Mereka tetap melaut demi mendapurnya yang tetap mengepul, seperti yang diungkapkan salah satu nelayan bagian di Tual Harum Usman. Menurutnya dalam kondisi hujan ataupun tidak bahkan terjadi angin kencang sekalipun tak terlalu berpengaruh terhadap aktivitasnya sebagai nelayan. Apalagi area berdirinya bagian miliknya yang relatif dekat dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Iya, diakui jika terjadi hujan dan angin kencang menjadi tantangan sendiri bagi nelayan, lebih lagi langit yang gelap membuat pandangan terbatas sehingga selain tetap mempertahankan kondisi bagan, tidak sampai terombang ambing, jika juga harus memperhatikan rekan-rekan kerjanya yang harus menarik jari yang saat ini menangkap ikan selama cuaca belum stabil, maka hasil tangkapan mereka belum maksimal. Itu satu informasi ya, di mana eski cuaca buruk, sebagian nelayan tetap melaut, teman terbaik.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

janganlah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: gimana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut.

4,170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Dalam surat tersebut dijelaskan hingga saat ini belum pernah ada keputusan, komitmen maupun pernyataan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang menyatakan persetujuan untuk menghibahkan lahan dimaksud kepada PPN Tual ataupun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat Bahi, mengatakan pemerintah daerah belum pernah mengeluarkan keputusan resmi terkait hibah lahan tersebut. Satu informasi ya, di mana Pemkat Malrah tegaskan belum ada keputusan hibah lahan untuk PPN Tual Teman Terbaik.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujud.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 94,5 FM. 2 FM.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat pagi teman terbaik. Masih dengan pilihan informasi untuk pagi hari ini. Iya, upaya mencegah stunting tidak cukup hanya melalui penemuan atau pemenuhan gizi. Kehadiran dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak juga menjadi faktor penting untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Pesan itu pun disampaikan dalam sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah di Aula Kantor Bupati Langgur. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, tim penggerak PKK, kepala puskesmas, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam laporannya, Kepala DPPKBD Maluku Tenggara Titus Pitaubun mengatakan, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan landasan utama mewujudkan visi Indonesia Emas. Hal itu pun sejalan dengan visi daerah, yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara. Ya, menurut itu, peningkatan kualitas masyarakat yang sehat dan cerdas menjadi prioritas pembangunan daerah. Namun persoalan stunting masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Itu saat informasi ya teman terbaik, di mana cegah stunting dan Pet Health Res Pemkat Malra sosialisasikan genting dan gati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM. Sepadan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Selamat pagi, salam sehat buat kamu di pagi hari ini. Ya, buat kamu yang lagi dengan kesibukan pagi hari dengan melalui kendaraan roda 2, roda 4 harus lengkap dengan surat-surat ya. Taatilah ada rambu lalu lintas. Ya, jauh pergi Anda melewati namun selalu gunakan helm ya teman terbaik. Helm sangat bermanfaat buat kamu di pagi hari ini. Oke, saya Hen masih temani kamu dengan pilihan informasi acara-acara lagu hiburan juga. Dan informasi nanti juga akan saya kutip dari rri.co.id teman terbaik. Namun kita break lagi lagu berikut ini.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimal.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik Maluku Tenggara kini memasuki era aging population atau penuaan penduduk. Kondisinya pun ditandai dengan meningkatnya jumlah warga lanjut usia yang hampir mencapai 10% dari total penduduk. Fakta tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, dalam kegiatan sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Alokantor Bupati Maluku Tenggara, Langgo, Selasa, 28 Juli 2026. Menurut Edi, meningkatnya jumlah lansia sebenarnya merupakan kabar baik karena menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Harapan hidup yang lebih panjang menjadi indikator pelayanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat terus mengalami kemajuan. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang semakin mudah diakses, termasuk kelompok usia lanjut, terus berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup tersebut. Namun di balik capaian itu, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat. Pertambahan jumlah lansia akan menjadi modal pembangunan apabila kelompok usia tersebut tetap sehat, produktif, dan mandiri. Sebaliknya, apabila sebagian besar lansia mengalami ketergantungan tinggi terhadap keluarga, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.

0: selanjutnya.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga kuat.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Pro 2!
4: Teman terbaik kamu!

0: teman terbaik kamu.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
3: Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi-pagi sudah menikah 54 di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Dengan beberapa pilihan lagu informasi untuk teman terbaik, masih temani teman terbaik. Dan nanti juga ada acara selanjutnya nanti ya di jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri.